0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya ya tak.
0: Sama sar.
1: Nodeh nak nak yo.
0: Ah, memang rek nak khawatir.
1: Yang si Zuban kasihkan nak ini.
0: Yang kecil Medina Sabahi.
1: Medina Sabah.
0: Ah.
1: Wan ya pun habis nak orang macam itu.
0: Jangan deh mana, kamu nanti deh mana mungkin nak jumpa mu.
1: Tak mungkin ni dia lagi.
0: Joko, mula kau itu galsa, Joko.